0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Malonje omvera gonse kumene mukutimva mawu atsiku la lero ndi Radio Moçambique imene tikulutsa maprogramu atuchokera muno mu msinda watete. Lero ndi tsiku lolemba, segunda feira, pa 21 September 2026. Hey, masikulu amathera kuchidzeko pang'ono ndi pang'ono zono kuti eyi ino komatu ndiye masiku atete. Koma ndiye kulitu anthu amadabwa. Koma ndiye nthawi yapitedi. Zomwezi auti wosana amayayi masiku ndiye ata, masiku ata

0: Kanyimbo kaifoni chakashaka akuti ndimona ngatiri kuti nimbo nyimbo yanga mulibe mudatiriwala ndetangomba kuti nyimbo yanga yakumbavairesi tsazira ayaya dajarivo ndatokoza kubasi pondikira nyimbo yanga kuimba kwaifoni chakashaka kuimba kokoma kubasi kumene kwaifoni chakashaka kuti thank you Mr. DJ. Akuti ndimona ngati nambala yanga mulibe kuti mwina mudandiwala koma ndangomva nyimbo yanga pairesi ndadzadzati o alipo amandikumbukira amaliza choncho bwalo lathu la bondi ya Africa Esther Luigi ndi amuna wa Mandevu Samuel akumvetsera radio Mosambiki tikatere tutatseka choncho bwalo lathu pano pairesi akuntima kwathu nthawi yathu ndi 6 koloko sezores ndi nthawi yakuti tikupatsireni Journal da Manyamu. Sasunthe, khalani pomwepo.
1: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.

0: Ayi ndi programu ya kodi mudziwa tafikanso pansi dziro pazomwe tinakutengerani lero programu yathu yangwirizano ni yasa komanso tete ndi anzathu awa aku Zambia takupatsirani mmenemo nkhani zosiyana-siyana monga mmene angathanirani ndi matenda achikuku. Matenda achikuku ndi matenda owopsa kwambiri. Sarampo ndiye takupatsirani nkhani zokudzana ndi zimenezi. Sabata ya trafiki kapena kuti transitu awatu nda silikali ya polisi aja apansewu umwe amathandizira kuti ngozi zisamachitike kutete komanso kuniyasa. Tithokoze kukondedwa athu omvera munali ndine Bright Sonjera. Tithokoze pamakina pa Gervasio Rabisoni komanso ndi nzathu Noa Chilimampunga kutete ndinso amene akuthandizira pa makina. Ya chauta kudalisa.
1: Radio Mosambiki, tete ndi niyansa.
2: Kudziwitsa, kupunzitsa, ndi kusangalatsa.

0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Kuimba kumananga se Lorena Nyati Marifikista Pansese, kumila mapindi makupatatu, 22 horas e 30 minutos, bulikirankati manyumbati na mpepo unzinda wa Klimani, Munum, província ya Zambésia, para itefe mabasa, ntiverano na província ya Tete. Bakagiro, makunensa, sakala pia kuvuta kakamu kutiwa, siku zonseni, ando kwa nise kupasa kozo ya kulongwa pia didi, penu kuchita, penu kusimbwa, tangu ya chinjanji, tangu ya nchusuno, makaliru za ipirato, kwa likira kuti siku zonseni ukali mbupaswa la kamau, na siku wachi unabuza nkoma.
2: Ari bangono bangono naine ngandiwa ningaza nifuna ngachida poto musandilonga
3: mamae musandilonga
2: bangono bangono naine chifuwa mwako ningaza nifuna ngachida poto musandilonga.